bow. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nu kole da la webu meo. Be anya.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a k

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo